ma atayasa yang huminoga ma iguana madrigo matajawiro kondima ma shomashara dasendi ikangarat mananda mara dada o manangwa inami imara da shatas numa madrigo tana mananda matriguada shodiyari ganatina stango shukwe timbo shona tayahu na guerrero.